Opo, kondremang un opo, serang grong ekarium. Mas ope tata komobo, vimuseti kondrebung. Stray def stray, vinosa frede. Kaduna wi fesimang, heri libi tena dede, visa feti ji sranang.